Ya, itu dua lagu dari Vina Panduwinata ya. Vina Panduwinata ini saya jadi teringat dulu tahun 80-an waktu saya masih di Bogor. Dia tinggal di Bondongan ya, baru kembali dari Jerman waktu itu. Dia baru muncul dari seorang apa namanya biduanita yang suaranya mirip-mirip, saya ingat kayak siapa, Barbara Streisand dari Indonesia. Dia populer dengan lagu pertama kali itu apa, Burung Camar ya, Burung Camar. Ya, lagu-lagu nih kadang-kadang apa ya namanya, membawa kita pada apa ya, satu tempat, satu waktu. Jadi saya kalau dengar lagu Vina ini saya jadi ingat masa ketika saya dulu di Bogor tahun 80-an. Ya, kadang-kadang ada banyak lagu yang kita dengar aja langsung gitu, kita bisa apa namanya beberapa detik kita langsung bisa membawa kita ke kenangan waktu-waktu yang lalu. Silakan ya bagi sobat-sobat pendengar Gado-gado Nusantara, kalau ada yang mau minta lagu, saya persilahkan. Ini saya akan putar lagu, beberapa lagu-lagu lama lagi yang mengingatkan saya pada satu tempat atau seseorang di masa yang lalu. Saya coba putarkan dari Iwan Fals ya. Ya, silakan dengar 22 Januari 2020.

0: sponsoring Phoenix FM.
1: Ready for a new job, a fresh beginning, or the right support to move forward? CVGT Employment, we're right beside you every step of the way. We can help you find real job opportunities, apprenticeships and traineeships. We guide you toward the training you need and help you build the confidence and skills to secure meaningful work that suits you. As a not-for-profit, we're committed to strengthening local communities through events and sponsorships. Parents and carers with children under six can access tailored support through our Parent Pathways program. And our culturally safe services ensure First Nations and multicultural job seekers receive guidance that honours culture, community and identity. Wherever your journey leads, CVGT Employment is here to help you reach your goals. CVGT Employment, real people, real support, real jobs.
0: Phoenix FM sponsors.
2: Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, your local friendly pharmacy for prescription service, health checks, vaccination services, dose administration aids, L'Oreal, Natio and designer brand cosmetics, a great range of giftware and fragrances with delivery throughout Bendigo. Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, delivering frontline healthcare. Find us at Shop 48D, Strath Village.
3: Ya, tadi dua lagu dari Iwan Fals ya. Lagu apa tadi? Sore Tugu Pancoran yang terakhir. Sama lagu 22 Januari. Ya, lagu itu kadang-kadang bukan cuma membawa kita untuk mengingatkan tempat, tapi juga seseorang, dia kayak seperti time tunnel ya. Travel bisa membawa kita ke apa namanya ke suatu tempat yang masa lalu atau seseorang atau suatu tempat yang ada di waktu lalu kita. Anyway, saya harus katakan terima kasih. I have to say thank you to Community Broadcasting Foundation because this program program ini bisa terlaksana karena support from Community Broadcasting Foundation. Nanti beberapa minggu lagi saya juga akan tetap sendirian karena Bu Sandra, Cisandra akan traveling, akan pergi melakukan perjalanan ke Eropa selama beberapa minggu, mungkin 3 atau 4 minggu. Saya mendorong, saya encourage Bu Sandra untuk lakukan itu ya, untuk traveling while you can, selagi kita masih bisa. Karena nanti Desember saya juga akan traveling gitu ya dengan keluarga, pergi ke Eropa juga. Traveling itu bagi saya sesuatu yang apa ya namanya, menghabiskan biaya, tapi justru dia memperkaya kita ya. Dia menguras, kita punya tabungan, kita punya dompet, tapi di sisi lain dia mengisi kehidupan kita, membuat kita lebih kaya, kita bisa bertemu dengan sahabat baru atau orang-orang yang kita kasihi gitu, kita bisa spend waktu dengan mereka. Ya, kita lebih mendapatkan pengalaman baru, lebih toleran dan sebagainya. Jadi uang itu bisa kembali, tapi waktu kan enggak bisa. Jadi kalau kita ada waktu selagi masih kita masih bisa, saya encourage kita untuk traveling. Banyak orang yang punya uang, yang punya waktu, tapi sudah enggak bisa traveling karena kondisi kesehatan dan sebagainya. Yuk kita dengar lagi lagu lama, lagu dari masih Iwan Fals. Dilanjutkan dengan lagu dari Ebit G.A.D. Yuk kita sama-sama dengar.

Ya, itu tadi dua lagu dari Iwan Fals dan Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Sobat-sobat Nusantara, ini kali kedua ya saya sendirian di sini. Meskipun saya sudah beberapa bulan di sini bersama Sandra biasanya, tapi ini kali yang kedua saya sendirian di sini. Bayangkan ya, di depan saya ada mixer, ada banyak alat di sini yang saya harus mastering. I have to understand, I have to kasih naik, kasih turun, sambil juga mengatur lagu mana yang saya harus putarkan. Meskipun saya sudah dua kali sendirian dan sudah beberapa kali dengan Sandra, saya tetap gugup, tetap grogi ya. Tapi tetap nervous gitu ya. Tapi saya pikir keberanian itu bukan saya, berarti saya nggak gugup, tapi saya harus tetap melangkah, mencoba ya, menikmati prosesnya ini. Meskipun ada salah-salah sedikit ya, saya harus tetap mencoba ya. Dan mungkin itulah hidup ya, kita harus selalu merasa siap untuk mulai sesuatu yang baru. Kadang kita hanya perlu memulai, lalu kita perlahan-lahan prosesnya itu berjalan, lalu percaya diri akan mengikuti kita. Bayangkan sebelumnya saya nggak pernah melakukan broadcasting seperti ini, tapi ada hal yang baru, saya ingin mencoba. Dan ya, maafkan kalau misalnya ada salah-salah. Ya udah, kita akan coba lagi mendengar satu lagu dari, ini lagu agak lama ya, lagu klasik ya, lagu keroncong itu lagu yang dipengaruhi oleh Portugis ya, dari Mus Mulyadi dan Sundari Sukoco. Ada satu lagu yang sangat populer, namanya apa, Bengawan Solo. Yuk kita dengar lagu ini ya, Bengawan Solo.

Nietzsche. Setelah Once pergi diganti lagi oleh sempat Yudika. Sekarang ini kalau saya nggak salah oleh siapa? Saya lupa anaknya Minggu setelah itu. Saya lupa namanya. Tahitu, anaknya Om Minggus. Oke, kita dengar lagu Pupus dari Dewa ya.

Ya, tadi itu lagu dari Dewa 19, tiga lagu ya. Ya, saya koreksi tadi. Jadi Dewa itu lead vokalnya ada pertama Ari Lasso, kemudian diganti Once, lalu Once sempat Yudika. Sekarang itu Elo namanya, Elo Tahitu. Dewa itu singkatan sebenarnya dari nama-nama para personel awal-awalnya tahun 80-an, saya ingat. Itu ada Dani, Andra yang masih ada sampai sekarang, inisialnya A itu, yang udah meninggal kalau nggak Erwin atau Wawan deh. Jadi ada Dani, Erwin, Wawan, Andra. Kemudian lead vokalnya itu temannya mereka juga zaman itu, Ari Lasso. Anyway, jadi lagu ini lagu lama ya, ingatkan saya pada tahun 80-an, 90-an ya. Tiga lagu ini tahun 8, kurun waktu yang nggak beda jauh ya. Zaman-zaman itu orang masih sering dengar lagu-lagu cengeng, tapi ada grup-grup alternatif seperti Dewa, Kla, ini mereka muncul dengan lagu-lagu yang memiliki lirik yang kuat dan musik yang berbeda dengan lagu-lagu cengeng yang pada saat itu sebelumnya maksud saya populer. Makanya lagu-lagu itu kesannya klasik ya sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih disukai, dinikmati. Terus kita akan coba dengar lagu, beberapa lagu lagi dari mana nih koleksi saya. Kita coba dari Ebit GAD kali ya. Oh, Ebit GAD kita udah dengar juga tadi. El Pamas kali. Kemarin tuh ada, kita sempat dengar lagu El Pamas ya. El Pamas tuh elektronik payung mas. Itu nama toko kebetulan. Pemilik toko itu yang mensponsor mereka dengan alat-alat musik. Lalu lah mereka kasih nama klub mereka El Pamas. Yuk kita dengar satu lagu. Ini lagu El Pamas. El Pamas ini salah satu band yang dulu menang festival Lok Celebor tahun 90-an. Saya kalau salah di Jogja dulu tahun 90-an, 91. Yuk kita dengar lagunya yuk, Pak Tua.

0: Tidur, Pak.
1: Tadi lagu dari Elpa Mas, Elektronik Payung Mas. Menarik ya, lagu ini diciptakan oleh Iwan Fals, tapi dinyanyikan oleh Elpa Mas. Bayangkan tahun 91, liriknya kurang lebih lagu seorang tua yang sudah tua tapi tidak mau step down, tidak mau berhenti gitu. Lagu ini sempat dilarang tahun 90-an itu untuk beredar, nggak boleh diputar di televisi, nggak boleh diperdengarkan di radio. Karena banyak orang menafsirkannya itu seperti mengkritik Soeharto, presiden yang berkuasa pada saat itu, seakan sangat berkuasa. Menarik ya, lagu bisa jadi bahan kritik sosial gitu. Ya, jadi saya jadi ingat lagu Pak Tua ini dari Elpa Mas. Ada beberapa lagu ya yang jadi alat kritik dari apa namanya, dari penciptanya, seperti lagu Pak Tua ini. Yuk kita dengar satu lagu lagi yuk, dari Iwan Fals yang saat itu juga kontroversial tahun 90-an. Karena dianggap seperti mengkritik gaya hidup dari anaknya Soeharto ya. Yuk kita dengar lagu ini. Judulnya Bento. Ya. Yeah. Ya. Yeah.

0: sponsoring Phoenix FM.
1: Imagine the joy of helping a child feel safe, supported, and truly loved.
2: That's the power of foster care.
1: Every day, foster carers make a real difference to young people, sharing laughter, building trust, and creating memories that last a lifetime.
2: Are you ready to open your heart and your home to a child?
1: Become a foster carer with MacKillop Family Services today and discover how rewarding it can be.
2: Visit mckillop.org.au to learn more.
3: Sponsors of Phoenix FM.
4: Strong communities are built with strong voices. This Victorian state election will be held on Saturday, 28 November 2026. Make sure your voice is one of them. Checking your enrolment is quick and easy. If you've changed your address, changed your name, or recently turned 18, take a few minutes to update your details online. Because when every voice is heard, every community is stronger. Visit vec.vic.gov.au to check your enrolment today. Authorised by S. Bloomer, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: Ya, anda sahabat-sahabat masih dengan Phoenix FM Community Radio 106.7. Thank you for Community Broadcasting Foundation yang support, yang sudah memungkinkan acara ini bisa terlaksana. Ya, tadi lagu dari Iwan Fals, sebelumnya dari Elpa Mas ya, tentang Pak Tua. Kemudian dilanjutkan dengan Bento dari Iwan Fals. Itu lagu-lagu yang pada masanya menuai kontroversi karena sempat dilarang, sempat di tidak boleh disiarkan di radio, di TV karena diasosiasikan dengan kritik apa dengan mengkritik dari penguasa pada saat itu. Menarik ya kalau kita lihat lagu itu meskipun dia universal bisa diterima oleh siapa saja, kadang-kadang kita tidak mengerti liriknya tapi kita bisa senang dengan suka dengan nadanya, kita bisa siapa aja gitu, universal gitu. Lagu yang tidak kita pahami, tapi kadang juga lagu itu bisa personal, dia bisa membawa kita pada satu waktu, satu orang yang di masa lalu, atau bahkan juga jadi alat kritik ya bagi pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Begitu powerfulnya itu lagu ya. Ini masih ada satu list, satu daftar lagu lagi yang ada di list saya, yang berkisar sekitar kritik terhadap kepada DPR tikus-tikus atau kepada korupsi lah maksud saya pada saat itu. Yuk kita dengar lagu Tikus-Tikus Kantor ya dari Iwan Fals.

Iwan Fals. Iwan Fals itu penyanyi yang kadang-kadang dijuluki Bob Dylan, Bob Dylan dari Indonesia. Dia punya lagu banyak yang memotret atau menggambarkan keadaan sosial, kritik terhadap penguasa, atau juga tentang menggambarkan keadaan apa namanya di sekitar. Dia lahir di Jakarta, terus kalau saya nggak salah dia sekolah di Bandung, terus lanjut sekolahnya IKJ di Jakarta tapi tidak selesai. Orang tuanya itu seorang tentara, purnawirawan. Anaknya tiga, satu meninggal waktu usia remaja. Yuk kita dengar satu lagu lagi dari Iwan Fals yang pertama kali tahun 80-an membuat dia terkenal. Judulnya apa? Judulnya Sarjana Muda.

tadi lagu kemesraan dari Iwan Fals, Rafika Duri, Krisye dan teman-temannya, mereka kolaborasi. Enggak terasa ya, udah hampir jam 10, kita udah di penghujung acara kita Gado-Gado Nusantara pagi ini. Hari ini seperti tadi saya bilang agak sedikit berbeda. Jujur aja pada saat mulai saya agak sedikit nervous karena sendirian, meskipun yang kedua kali. Tapi sama seperti hidup ya, dalam hidup kadang kita nggak perlu menunggu sampai kita merasa benar-benar siap. Kita hanya perlu berani untuk mencoba aja, memulai. Terima kasih teman-teman, sobat-sobat Nusantara yang pagi ini udah menemani saya. Semoga lagu-lagu yang kita perdengarkan, yang kita dengar sama-sama hari Sabtu ini membuat kita, hari weekend kita lebih menyenangkan. Remember, ingat bahwa hidup ini mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Banyak hal yang surprise yang tiba-tiba di depan kita. Tapi selama kita masih bisa tersenyum, menikmati lagu, berbagi cerita dan tentu bersyukur. Bersyukur tentang hari ini. Saya rasa hidup kita akan tetap indah. Saya Chris dari Gado-Gado Nusantara, Phoenix FM 106.7. Terima kasih sudah sama-sama dengan kita ya. Sama-sama dengan saya. Sampai ketemu lagi di minggu depan di acara Gado-Gado Nusantara. Tetap sehat, jaga kesehatan, semangat, dan yang paling penting, be kind to yourself, be kind to each other. Thank you. Kita dengar yuk lagu berikutnya dari, masih dari Iwan Fals ya, tentang satu apa, rindu tebal.